dengan ilegal stand hai kami tamu istan ini masih masih kasih mu istan kami istan sih ku makan tu malas saya nainan option kami istan kerisah tu yang dia mencari nuk.